0: NBS FM Sukabumi Number One Hits Music Station.
1: Oke. Okay. Halo, halo, halo, halo. Sebelum kita apa ya break ke azan.
2: Azan maghrib.
1: Maghrib betul banget. Kita masih ada sesi membacakan request. Setelah tadi beberapa lagu yang dimana bikin flashback juga ya.
0: Iya benar, lagunya flashback nih.
2: Betul.
0: Ke tahun 2020.
2: Ke 16.
1: Wah.
0: 2020 ke bawah.
1: Berarti kalian waktu kopi itu kelas berapa sih?
2: SD.
1: Kamu nih?
0: SD. Awal kelas 4, awal-awal kopi itu.
2: Awal kopi terus nyampe kelas 6 SD pun masih COVID.
0: Aku sampai kelas 7, Mbak. Aku sampai kelas 7 masih COVID.
2: Emang iya?
0: Karena aku 4, 5, 6-nya udah sekolah.
2: Oh, MPLS kelas 7 tuh kita masih daring.
1: Oh, masih daring.
0: Aku enggak.
1: Oh, jadi kamu enggak udah enggak karena kelas 6.
0: Iya, encus mah berarti 2021 ya masuk SMP, aku 2022.
1: Oh, udah aku lulus sekolah.
2: Lah emang iya?
0: Iya.
2: Oh, jadi aku masuk SMP kah ya lulus?
1: Iya, aku 2.
2: Wow. Berarti graduation SMA aku pit?
1: Enggak dong, untungnya enggak, jadi udah new normal. Asyik. Ya,
2: asik.
0: Aku masuk SMA, masuk SMP udah normal tapi dengan maskernya itu masih berseliweran.
1: Ya, tapi aku cuman kayak di sesi aja sih. Kayak perpisahannya tuh.
2: Di sesi. Jadi masih ada bau-bau COVID-nya.
1: Gitu.
0: Aku tuh? Ngomong-ngomongin sesi waktu kelas SD, aku belajar kayak gitu di sesi.
1: Oh ya, iya sih emang
0: COVID sekali.

0: kali.
1: Udah mah daring, udah mah luring di sesi.
0: Iya.
1: Stres aku mah di saat itu.
0: Enggak masuk otak aku.
2: Ya lagi kalau misalkan kelasnya di Zoom gitu ya.
0: Iya.
2: Kelasnya kelas, kitanya ngapain gitu kan biasanya gitu.
0: Iya lagi.
2: Nah, betul di sini udah ada yang request juga dari Agung Ahmed ya, katanya selamat sore ya Bang Abang juga kakaknya.
0: Sore.
1: Sore.
0: Sore Agung Ahmad.
2: Oh, request dan juga kata dia mau sedikit cerita yang dimana katanya ini pengalaman dia pribadi.
0: Oh, apa tuh? Apa tuh?
2: Aku pernah kena hujan-hujanan di jalan. Terus dengan PD-nya aku merasa keren gitu kan. Setelah hujan-hujanan itu.
1: Dilan.
2: Tapi dia jalan, katanya dia jalan.
1: Okay.
2: Jalan kaki.
0: Bukan,
2: bukan jalan kaki. Kayak ngerasa keren banget tiba-tiba dia jatuh ke soledad. Iya, Bang Soledad.
1: Di mana?
2: Di depan umum. Aku, waduh, malu. Itu jujur malu ya.
1: Mana sendiri?
2: Malu. Kayak kita udah pede banget. Wah, gua keren banget nih hujan-hujanan. Asik.
0: Tiba-tiba
2: Soledad
0: kayak lagi keren hujan-hujanan.
2: Pleset.
0: Hujan-hujanan ini lagi nge-vibing banget.
2: Nunggu
0: hujan-hujanan nih keren banget tiba-tiba. Kepleset kayak gitu. Langsung
2: dan di depannya banyak orang gitu.
0: Malu banget.
1: Tapi kan kayak jatuh secara gak sengaja aja tuh udah malu, apalagi kayak jatuh, jangan kan gitu ya. Kayak misalnya kita lagi jalan nih tiba-tiba kebaduk bola, itu aja udah malu gitu loh. Kan dan aku sering banget kayak gitu.
2: Aku tinggal lagi. Gitu ya.
1: Kadang mau aku tuh menangisnya bukan karena aku sakit tapi malu.
2: Oh, ini berarti pelawak pribadi.
0: Nah, tadi lagunya itu kalau enggak salah dari Ardito Pramono ya, dari apa tadi yang request Agung?
2: Bang Agung.
0: Agung
2: Ahmad.
0: Bitter Love ya, Putra Simpen di tracklist. Ada lagi?
2: Next ada siapa tuh? Ini ada nih dari ini kan dari Ahmad Agung. Pokoknya dari ini Fitriani Ajahra katanya.
1: Okay.
0: Halo Kak Fitri, selamat sore.
2: Halo kakak-kakak, katanya selamat sore, aku mau cerita dong.
1: Cerita
2: dong,
1: apa nih, tuh?
2: Cerita nih. Katanya dia kalau waktu sekolah tuh suka naik angkot.
0: Iya.
1: Suka apa?
2: Naik angkot.
1: Oke.
2: Okay. Tapi posisi aku tuh kecapean katanya, kecapean.
1: Iya.
2: Aku capek setelah pulang school. Dan aku malah ketiduran di angkot. Dan dia tiba-tiba dibangunin sama supirnya.
1: Udah ada di base camp angkot.
2: Mau kemana gitu tuh.
0: Memalukan sih. Aku pernah tahu.
2: Oh, iya?
0: Ini aku bukan ketiduran di angkot.
2: Oh,
0: ini ya. Aku
2: juga,
0: enggak, bukan. Aku tuh saking lamanya angkot kan aku angkot. Ya angkot.
2: Apa tuh?
0: Angkot adalah sesuatu.
2: No, 04.
0: Sukabumi.
1: Oke.
0: Ya, terus itu tuh aku dari terminal yang paling ujung lama banget dia tuh ngetem lama banget. Aku tadi naik angkot jam 3, baru jalan tuh setengah 4, belum lagi perjalanan ke rumah aku tuh setengah jam. Itu udah jenuh banget. Aku udah jenuh, aku udah gini. Terus tiba udah aku kiri, pas udah aku masuk ke ruang perum, tiba-tiba aku baru ingat sepatu aku satu-satunya hari itu ketinggalan di angkot. Beneran. Satu-satunya aku belum punya lagi sepatu.
1: Ih, kamu mah.
0: Untungnya itu untungnya hari Jumat. Jadi besoknya langsung beli.
2: Udah diikhlaskan aja berarti.
0: Iya diikhlaskan. Kan itu tuh emang baru awal-awal masuk sekolah. Pokoknya baru perpindahan dari masa COVID ke masa normal. Jadi aku tuh baru beli punya satu-satu. Terus tiba-tiba aku bilang sama aku, "Mama, sepatu ketinggalan di angkot." "Horna bisa bla bla bla." Enggak tahu dah.
2: Itu sebelah ketinggalan tuh gimana?
0: Dua-duanya, soalnya aku pulang pakai sendal, hujan besar.
1: Kalau nah, itu mah ngasih rejeki ke orang.
0: Iya.
1: Kalau dua-duanya
0: sampai sekarang nggak tahu itu sepatunya kemana. Soalnya itu sepatunya juga baru awal semester beli. Soalnya baru masuk masuk SMP banget.
2: Masih baru.
0: Iya. Masih baru. Ya sudahlah, nggak apa-apa kata mama aku teh.
2: Jadi kata kapitennya mau dipilihin aja lagunya.
0: Oke, aku puterin apa ya? Charlie Puth aja lah ya kali ya.
2: Charlie Puth.
0: Oke, udah ada dua nih.
2: Dan juga ini udah ada suara smash nih, langsung aja kita putarkan.
0: Ya udah langsung aja. Enjoy.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu

0: Roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
1: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Please sama kita di program
1: Healing All the Heart.
2: Oke, sekarang kita udah mau masuk ke sesi
0: Fun Fact.
3: Betul. Di mana juga tadi sudah azan maghrib ya, mungkin bener. Buat semua dia yang beragama muslim silakan menunaikan ibadah maghrib lebih dahulu. Yaps, dan kali ini Samuda kita masuk di fun fact ya deh.
0: Betul.
3: Oh, siapa dulu?
0: Dari aku dulu.
3: Apa tuh?
0: Okay. By the way, aku mau nanya dulu nih.
3: Apa?
0: Kalian kalau misalnya lagi bermain atau lagi liburan tuh suka melihat patung kuda gitu gak sih? Kayak dimanapun itulah atau gak di sosial media lah.
3: Tunggu gitu ya.
2: Ya aku suka lihat.
0: Nah, kalian tau gak sih kayak dalam semua gayanya tuh itu punya arti gitu loh.
3: Iya.
0: Oke, fun fact-nya ya. Yang pertama, kalau ada patung orang naik kuda dan dua kaki depan itu naik di udara, tau kan posenya?
3: Oke, terbayang.
0: Itu tandanya orang itu mati dalam perang.
2: Oh, iya sih ya.
0: Iya,
3: jadi pahlawan.
0: Pahlawan. Ada lagi. Kalau kakinya itu, kalau kaki keduanya cuma satu yang diangkat, berarti orang itu cuma terluka dalam perang.
3: Kalau empat-empatnya diangkat, nggak bisa.
0: Masuk surga kali. Tapi kalau semua kaki kudanya menginjak tanah,
3: kalau semua nih,
0: berarti orang itu meninggal karena sakit.
3: Gitu.
0: Baru tahu kan?
2: Baru tahu. Story-nya berarti itu ya. Berarti itu kuda-kuda yang ada di Cikarang kalau enggak salah aku pernah lihat.
0: Di mana?
2: Cikarang.
0: Cikarang.
2: Ada,
0: ya. Emang ada?
2: Cikarang. Ada.
3: Cikarang.
0: Cikarang.
3: Cikarang. Oh. Di sini ada enggak sih? Di Sukabumi itu tugu kuda?
2: Adanya di Perum. Kok enggak salah.
3: Iya. Gitu.
0: Ada pahlawan, bukan di Perum kamu?
2: Enggak tahu.
3: Ada yang di Salbin ya?
2: Iya, di Salbin. Ada kuda putih kalau enggak salah.
3: Iya, kuda putih.
0: Perum apa?
3: Enggak tahu Perum apanya, Mbak ya? Ada, coba nanti kamu jam 12 malam lewat aja. Maksudnya kan pulang siaran kan jam 12 malam.
0: Enggak.
3: Oh, enggak. Oh iya deh, enggak. Jam 5 malam.
0: Besok pagi pulangnya.
3: Iya, nginep.
2: Lanjut, ada lagi gak nih?
3: Aku ada. Ke fun fact yang dimana kalau kita ngaca, kita gak bisa ngelihat telinga kita sendiri.
0: Iya, udah mau nyobain.
3: Ngaca? Maksudnya kalau gak ngaca. Jadi kalau gak ngaca, kita gak akan bisa ngelihat telinga kita.
0: Kalau gak ngaca, ini kan nyobain nih. Aja bener agak
3: kelihatan kan. Terus juga apalagi?
2: Ngejilat
3: ini lutut gak tuh? Lutut.
0: Sikut. Bisa gak sih harusnya?
3: Gak bisa.
2: Coba insan muda cobain,
0: Tapi yang lidahnya panjang mah bisa meren.
2: Bisa kayaknya ya, bisa.
3: Cuman beberapa persen manusia tidak bisa.
0: Tapi yang lidah-lidah panjang juga ada fun fact-nya kan, yang pendek dan yang panjang.
2: Apa tuh? Aku enggak tahu sumpah.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Yang pendek itu yang cadel.
3: Ah, iya.
0: Kalau yang panjang itu dia enggak akan cadel. Gitu.
2: Aku enggak tahu.
3: Ya katanya gitu.
2: Ada yang cadel kali sini? Bang Haidar cadel?
3: Enggak, Haidar.
0: Bang Memet cadel sih, Bang Memet cadel.
2: Suspika. Sumpah dulu aku cadel S.
3: Oh ya?
2: Aku S tuh gini.
0: Oh.
2: Di gigi.
3: Sa.
0: Masyaallah, sering ngaji ya.
2: Sering ngaji jadi sa. Tapi tadi di pelafalan aku sa gini ya tuh tetap S biasa aja kayak F. Enggak kan kalau misalkan sekarang dicobain kayak F. Dulu mah enggak S biasa di gigi teh. Sa ta F.
3: Sekarang udah aman
2: gitu.
0: Tapi dulu tuh aku merasa orang cadel tuh orang yang wow gitu.
3: Oh, jadi emang pengen cadel gitu.
2: Emang aku wow banget. Kebetulan aku wow.
0: Orang cadel sama orang minus dulu aku pengen.
3: Tapi sekarang minus.
0: Sekarang iya ternyata.
3: Minus. Ngerasa keren enggak?
0: Iya, amin enggak salah minus lah kayak ya Allah, please angkat minus mataku gitu. Menyesal.
2: Sumpah aku juga minus sekarang. Aku lagi minus sekarang.
0: Tapi aku gak mau pakai kacamata karena kayak katanya juga nih, fun fact-nya nih katanya kalau pakai kacamata tuh bakal bertambah minus.
2: Iya, aku juga gak pakai kacamata. Aku sekarang minusnya baru setengah.
0: Aku juga
2: yang
0: sama.
2: Yang belakang kanan doang kalau gak salah.
0: Aku juga ada sama silinder.
2: Silindernya juga aku ada setengah juga lagi silindernya. Ya kayak gini lah aku.
3: Itu teleng. Oke. Ada lagi
2: satu lagi.
3: Satu lagi.
2: Ini dari
3: bentar, aku misalnya nih. Oh, coba kamu keluarin lidah kamu dan kamu gak akan bisa napas pakai hidung.
2: Mirip sesuatu.
3: Gak bisa kan?
0: Bisa.
3: Gak bisa.
0: Bisa.
2: Bisa.
3: Bisa. Napas pakai bisa kan?
0: Bisa. Bisa pakai hidung.
2: Nih ya, kayak dengerin ya.
3: Itu mah keluarin. Napas.
0: Dan itu jadi ngepi, jadi manual. Jadi manual.
2: Bisa kok.
0: Ya, ya.
3: Tapi lidahnya, lidahnya ikut ke dalam kan? Ya. Kalau lidahnya di luar mah nggak bisa.
0: Bisa, aku bisa. Nih ya, lihat aku.
3: Berarti salah ya? Enggak fun. Coba deh Isang, udah cobain deh.
2: Coba Isang, bisa bayangin
0: bisa,
2: dan
0: cobain. Bisa, berarti itu fun fact-nya tetot.
3: Tetot.
2: Berarti mitos ya.
0: Mitos.
2: Dan next nih, ada dari benua sebelah. Tebak apa? Benua mana?
0: Australia. Pasifik.
2: Bener banget Australia. Katanya di benua Australia itu lebih banyak kanguru daripada manusia.
3: Iya katanya gitu.
0: Demi apa sih?
2: Demi Allah.
0: Apakah ketika mereka lagi jalan-jalan ke pusat kota yang belanja itu kanguru?
3: Enggak gitu juga kali ya.
2: Kantong belanjaannya kantong gak alami gitu di sini.
3: Enggak kali ya.
2: Enggak gitu tapi emang di kan Australia sendiri tuh dijuluki negeri kanguru kalau enggak salah. Banyak banget kanguru di sana.
0: Masyaallah ilmu baru euy.
2: Ilmu baru euy, mantap lah ini.
3: Ada di ulangan ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sebutkan negeri kanguru Indonesia.
0: Ini mah yang ngasih sumber yang, ini yang ngasih sumber. Gimana sih?
2: Ya ternyata fun fact-nya adalah Australia.
0: Oh, Australia.
2: Iya.
0: Benua
2: Australia. Berarti kalau dari Indonesia sebelah barat sebelah mana? Australia dari Indonesia sebelah barat sebelah timur? Barat
0: timur ke barat. Selatan ke utara.
2: Di bawah Indonesia kan Australia tuh?
3: Iya, coba lihat ke bawah ada enggak?
0: Coba lihat. Ya, adanya kaki lagi.
2: Adanya kaki, euy.
3: Satu lagi deh, ada enggak?
0: Apa tuh?
3: Sebelum kita cut.
2: Katanya ini tentang makanan.
3: Ah, ya, makanan.
2: Suka. Katanya madu itu enggak bisa basi.
3: Ah, iya. Betul.
0: Aku tahu jujur.
2: Tahu. Aku juga udah tahu tapi ini baru aku baca-baca lagi katanya madu dari

0: gitu.
1: Kayaknya lebih agak beracun. Takut.
2: Pas ngambilnya sih.
1: Iya, itu kira-kira rasa kan misalkan kita nyimpen makanan lama nih di lemari atau apa?
2: Heeh. Uh-uh.
1: Bakal rasa kayu rasa lemari itu madu disimpen di mana bakal rasa apa ya?
2: Kayaknya karena madu tuh kayak strong gitu gak sih kayaknya
1: enggak akan. Iya, enggak akan ya?
0: Mungkin cobain, mungkin.
1: Kayaknya kita harus eksperimen deh.
0: Nanti kita simpen di ruang siar, apakah rasanya rasa ruang siar?
2: Oke, rasa radio gitu ya.
1: Rasa ada hint-hint NBS-nya gitu. Nah, mungkin Insan Muda kita bakal cut dulu pakai lagu. Mau request lagu apa nih dari kalian deh?
2: Aku mau.
1: Apa tuh?
2: Aku mau lagu Titik Nadir. Maaf ya, soalnya pengen kayak
1: lagu.
2: Kita kan habis happy-happy suka ketawa-ketawa tiba-tiba kayak jeblug.
0: Langsung galau ini tuh.
2: Oh Allah, karena ini tuh.
0: Ini request lagu apa kisahnya?
2: Oh,
0: diriku
2: katanya. Kisahku.
1: Oh my, kata Ancus, my kisah gua katanya.
0: Oh my god.
2: Titik Nadir tahu ada?
1: Titik Tawur dari Kahitna.
2: Titik Tawur.
1: Titik Nadir.
0: Titik Tawur. Dia Tawur tadi. Tower kan? Tower tadi.
1: Iya kan?
0: Titik Tower.
2: Itu tuh kamu enggak sadar aja tadi otak kamu lagi gabel kerja bentar.
1: Sepertinya ya. Ya udah langsung aja kita puterin lagu Titik Nadir dari Kahit.
0: So let's go.

0: Eh, udah lihat Redmi lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Halo Insan Muda.
1: Balik lagi nih sama kita bertiga.
2: Betul.
1: Di program
2: Hearing
1: All the Hype.
3: Oke, gak kerasa banget nih ya Insan Muda.
1: Betul.
3: Kita sudah ada di
2: penghujung acara aja ya.
1: Jam berapa ini? Jam berapa?
2: Futra?
3: Jam 18.48 waktu
1: Indonesia
3: bagian barat.
1: Baik.
2: Berarti waktunya kita bertiga untuk pamit undur diri ya.
1: Ya pokoknya Insa Muda, I'm so sorry kalau selama mengudara kita punya salah kata-kata ataupun fun fact kita kurang gong mungkin.
2: Gong.
3: Tapi tadi gong sih, aku lebih gong di cerita-cerita.
1: Betul.
2: Juga 15 salah kata sama kita mengudara ya Insa Muda, so mungkin buat kamu juga selamat malam Minggu.
1: Yeay, gas jep aja.
3: Insa Muda kira-kira mau. Ini yang jep aja pakai outfit.
2: Abis
1: ini bertemu dengan Suswike di
2: Diskoria.
3: Nah mungkin Mak Insan Muda mau malam mingguan kemana nih ya kira-kira nih.
1: Pokoknya malam minggunya gak Abdul kalau gak ditemenin sama penyiar di Radio MBS.
2: Ah itu dia.
3: Siapa tuh lah.
2: Oke kalau begitu aku Haidar.
1: Aku Suswike.
3: Dan aku Putra.
2: Pamit undur diri. See you next time.
1: Bye.
2: Bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 NBS FM Suka Bumi's number one hits music station. Hai San Muda. Wow, selamat malam minggu. Malam minggu kali ini San Muda ditemenin sama aku Suspika di Discoria. So, Insan Muda, Suspika juga di sini bakalan ngasih tahu traffic di Kota Sukabumi ya di malam minggu hari ini yang tentunya bakalan ramai nih, karena malam minggu juga biasanya nih yang sama udah pada pergi kemana ya, ada yang nongkrong mungkin ya, atau ada yang diem aja di rumah, atau lagi nunggu hal-hal yang asik mungkin. Dan sekarang hal asiknya itu udah datang depan mata, depan telinga Insan Muda. Ada Suspika yang bakal nemenin Insan Muda di program Discoria nih. So, Insan Muda yang mau request lagu nih, khusus lagu-lagu disco ya, ataupun lagu-lagu full beat, boleh langsung aja diisi question box di Instagram kita, atau melalui Facebook juga boleh banget Insan Muda. So, stay tune terus karena Suspika bakal ngasih update juga traffic di Kota Sukabumi. And ini dia lagu buat menemani perjalanan Insan Muda di jalan ini. So,

So, hai anak muda, masih sama Suspika juga nih di Discord ya. Dan sekarang Suspika juga mau share nih terkait traffic yang ada di Kota Sukabumi ya, karena mungkin aja akan ramai sekali. Jadi mengantisipasi, mana tahu insan muda mau malam mingguan tapi melewati jalan macet, kan nanti moodnya jadi rusak ya. So, kita bakal mulai seperti biasa ya. Kita akan mulai dari titik paling macet terlebih dahulu ya. Kita cari dulu nih. Oke. Kita lihat ya, dari manakah titik-titik yang paling macet, apalagi di malam minggu semua orang mungkin pada keluar ya, semua orang pada main gitu. Oke, kita lihat di sini ada titik di Kota Sukabumi ya. Dan tentu di Kota Sukabumi dong, insan muda. Maksud aku nih ada di titik paling pusat, ada di Katingan City Mall. Di sini juga lumayan ya macetnya, super panjang. Tapi pendek. Tapi gimana ya? Tapi lumayan lah kalau untuk malam minggu, gak semacet biasanya nih insan muda. Karena kita lihat macetnya itu dimulai dari Jalan Ciwangi nih, lurus terus hingga ke depan dengan satu kenangan Jalan Ahmad Yani Sukabumi. Nah, di sana itu macetnya udah berkurang ya insan muda, paling kebaratan aja yang ada. Nah, juga ada nih, ada jalan yang macet yang lumayan panjang di Jalan Alun-Alun Kota Sukabumi ya, di dekat dengan Alun-Alun Kota Sukabumi. Di sini macetnya lumayan panjang nih insan muda. Di Jalan Perintis Kemerdekaan itu dari arah ke bawah itu padatnya lumayan panjang, tapi kalau dari bawah ke atas itu ada macet ya insan muda, jadi hati-hati juga nih. Tapi selesai dari situ masih lancar-lancar aja, kecuali di Jalan Surya Kencana nih. Di Jalan Surya Kencana itu dari arah atas atau arah ke bawah itu macetnya super panjang, super padat. Aduh, kira-kira ada apa ya insan muda? Aku juga jadi kepo nih, kenapa bisa semacet ini ya di Jalan Surya Kencana? Dan kita lihat ini berakhirnya nyampe mana? Nyampe ke pertigaan ke Jalan Samsudin ya, itu macetnya baru berhenti nih insan muda. Tapi kita kayaknya harus cek juga Jalan Samsudin, karena rata-rata nih anak muda nongkrongnya pada di sana ya. Ternyata nih insan muda, depan Cecil Coffee Bar ini di Jalan Samsudin juga ada kemacetan ya insan muda, tapi pendek kok, tenang aja ini pendek. Dan juga di dekat dengan Plaza Balai Kota Sukabumi ya, di dekat dengan pertigaan Jalan Samsudin dan Jalan Juanda itu juga ada kemacetan insan muda, tapi pendek kok, pendek sekali ya. Dan juga kita cek lagi di daerah manakah yang sekiranya akan macet, yaitu di dekat rumah makan Ayam Bunut ya. Di sana juga sama nih, ada kemacetan sedikit, hanya sedikit. Dan juga di Jalan Bayangkara itu dekat dengan Kaibun itu ada kemacetan ataupun kepadatan yang ya hanya sedikit. Ini tuh biasanya di malam minggu macetnya lebih panjang daripada ini loh insan muda. Tapi kali ini mungkin lagi pada stay di satu tempat ya, jadi kayak jalannya gak terlalu macet mungkin ya. Oke, bagus deh ya. Dan untuk malam ini perjalanan insan muda ada lagu nih, ada Whatever dari Keigo of a Max. So ini dia.

sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Jaminan terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simasel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

masih sama Suspika lagi di Discoria nih, di malam minggu yang super-super asik nih. Ditemenin apalagi sama Suspika ya, sekarang yang lagi muterin lagu-lagu yang super-super gacor ya, bangun mood langsung gitu. Dan Insan Muda sekarang udah sisinya apa? Yap, Suspika bakalan baca ini, berita-berita hiburan terkini ya. Kita lihat, kita bacakan dari... Okay, Suspika mengutip yang pertama dari kompas.com nih. Rundown konser One Ok Rock di Jakarta hari ini. Waduh, ada yang nonton gak nih Insan Muda? Kira-kira One Rock ya. JakartaKompas.com, band rock asal Jepang One Ok Rock siap menyapa para penggemar di Indonesia lewat konser bertajuk Detox Asia Tour 2026 yang digelar di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta pada hari ini Sabtu 16 bulan 5 2006. Pihak promotor Tem Present dan Live Nation telah merilis rincian jadwal serta aturan keamanan yang wajib dipatuhi oleh seluruh penonton demi kelancaran acara. Nah, rundown konsernya berdasarkan pengumuman promotor, rangkaian agenda konser akan dimulai sejak siang hari ini. Ada jadwal juga ya. Pukul 14 WIB itu pintu area luar mulai dibuka untuk area pre-function, dan juga pukul 18 WIB pintu masuk ke dalam aula konser dibuka untuk seluruh pemegang tiket, dan pukul 20 WIB One Ok Rock dijadwalkan naik ke atas panggung. Dan penukaran tiket dan aturan masuk nih, pihak promotor menghimbau hanya penonton yang telah menukarkan tiket dan mengenakan wristband diperbolehkan masuk. Bagi penonton yang belum melakukan penukaran dapat mendatangi basket hall GBK Senayan sebagai lokasi penukaran tiket. Promotor juga memberlakukan batasan usia dan mengumumkan anak-anak di bawah usia 14 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali sah berusia minimal 18 tahun. Sementara itu, anak di bawah usia 3 tahun tidak diperbolehkan masuk ke area konser. Khusus untuk area festival, penonton harus berusia minimal 12 tahun dan memiliki tinggi badan di atas 1,2 meter. Sesuai dengan kebijakan global One Ok Rock, penonton dilarang keras membawa peralatan fotografi dan videografi profesional ke dalam venue. Wow, Insan Muda ada yang nonton gak nih? Dan kayaknya di malam minggu juga nih, di hari ini, yang suka ya, yang apalagi yang ngefans juga nih sama band dari One Ok Rock juga akan pecah juga ya, apalagi ada di Jakarta. Waduh, Suspika jadi kepo juga ya, situasinya di sana kayak gimana? Mungkin ada yang live ya di sana, atau ada sekiranya yang update-update di Instagram atau di mana gitu. Wow, kayaknya super asik ya. Dan juga Insan Muda nih yang di Sukabumi juga pasti gak kalah asik dong. Ada yang mungkin sekarang lagi happy-happy ya bareng temennya, karena asik itu ya relatif juga ya. Ada yang menganggap hal itu asik, ada yang menganggap hal itu tidak misalnya. Jadi kita pasti punya asiknya sendiri gak sih Insan Muda? Dan asiknya Suspika sih di sini ya, nemenin Insan Muda di Discoria. So ada lagu juga nih Insan Muda, Take a Look Around dari Limp Bizkit feat. Timbaland.

lagi, tapi nih sama udah kita cek jam ya. Udah jam 21 nih. Waduh, artinya Suspika harus pamit nih dari ruang dengar Insan Muda. So, terima kasih banyak ya Insan Muda. Malam minggu kali ini super duper seru. Apalagi tadi udah muterin lagu yang angkat mood kita banget gak sih? Apalagi nih Insan Muda, kalau malam minggu kan kadang kita tuh perlu hiburan ya. Apalagi buat yang gak nongkrong ataupun yang gak keluar nih bareng teman-teman, buat muterin lagu-lagu yang hype kayak gini, yang full beat kayak gini, kayaknya bakal naikin banget mood kita gak sih Insan Muda? Nah Insan Muda, makasih juga yang udah stay tune dari awal sampai akhir, apalagi yang udah request lagu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena masih abis ini juga masih ada program lain yang lebih seru lagi. So terima kasih banyak, dan aku Suspika pamit undur diri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 93.3 Best FM, Sekabis number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda. Nah, kita udah ketemu lagi nih sama aku Suspika dan Kak
0: Haidar yang temen kamu di malam minggu ini, kalau bukan di acara dating.
1: Dekati aku tanpa ending.
0: Dan betul seperti biasa ya, di malam minggu kita memberi kamu sampai di jam 12 malamnya.
1: Betul.
0: Dan dengan beberapa sesi, yang pertama itu ada apa dulu nih? Suspika.
1: Yang pertama kita ada sesi curhat dulu.
0: Sesi yang pertama itu kita ada tema dulu dong.
1: Aduh, oh iya dong, tema dulu.
0: Tema yang mau dibawakan itu apa?
1: Ini tuh kayak ini tuh karena aku tuh gak sabar aja.
0: Oh, gak sabar banget.
1: Gak sabar mendengar curhatan.
0: Iya emang sih, dia tuh gak sabar banget pengen dengar curhat-curhat orang lain gitu kan, insan muda ya.
1: Iya gitu.
0: Bener-bener.
1: Jadi tema tuh gak akan lupa kita sampaikan.
0: Betul.
1: Tapi kayak ya yang penting curhat gitu.
0: Dan yang kedua itu ada curhat gitu kan. Jadi buat insan muda juga yang mau curhat, itu boleh banget. Kamu boleh curhat dan tapi sertakan juga request lagu favoritnya.
1: Oke, benar-benar. Dan juga nanti di akhir
0: ya, kita bakal ada drama juga ya.
1: Yes,
0: sedikit drama deh. Jadi mungkin buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Stay terus, stay in base radio.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, insan muda masih bareng Haidar dan juga
1: Suspika.
0: Dan tapi gak duaan ya, kali ini ada tamu mendadak ya.
1: Guest star spesial ini mah kita udah ngundang ini dari setahun sebelumnya dan ternyata baru hari ini dia bisa.
0: Wah, karena emang sesibuk itu.
1: Iya,
0: sesibuk
1: emang
0: itu.
1: Orang penting emang.
0: Iya, kita tuh pengen berdiskusi gitu kan soal percintaan karena ini pengalamannya jauh banget gitu.
1: Banget.
0: Soalnya emang di sini tuh dijuluki dokcin di NBS itu.
1: Dokter cinta.
0: Ah, itu oh. Dia. Kalau ada apa-apa tuh konsulnya ke beliau.
1: Oh, baik, dari silakan Bapak Dinerho.
0: Halo, Bang Bad Boy.
2: Halo, aduh.
0: Sudah lama sekali.
2: Insan muda ya, kita gak ketemu. Biasanya aku ada di Todis kan.
0: Iya, di Todis. Ini ada di dating.
1: Iya, karena kita lagi butuh dokter cinta nih kebetulan.
2: Kenapa? Emang ini kenapa sih?
1: Karena ya, kita kan punya temanya tadi apa, Kak?
0: Tema untuk kali ini hancur karena ekspektasi sendiri.
2: Itu emang sulit sih.
0: Kenapa tuh sulit tuh? Kenapa?
2: Kan biasanya kalau misalkan lagi ada ekspektasi tinggi kan biasanya emang suka menggebu-gebu kan. Cuman kalau yang menggebu-gebu gitu tuh biasanya susah dikasih tahu aja.
0: Betul.
2: Susah dikasih tahu. Terus kalau misalkan kita kasih tahu yang gimana-gimana takutnya mematahkan semangatnya.
1: Gitu.
2: Bener enggak sih?
1: Aduh, aku kurang paham nih, Dok.
2: Gitu takutnya lagi kayak kamu mah emang nggak boleh aja padahal emang ya udah gitu. Takutnya mematahkan dia lagi semangat, aku mau sama orang ini gitu. Tiba-tiba kayak dipatahin kayak jangan, mending ya ini aja kalau gitu gimana takutnya dianya jadi kayak tapi pasti dilakuin sih sama orang itunya
0: ya,
2: karena lagi menggebu-gebu
0: semangat
2: dikasih tahu juga susah
1: gitu.
2: Gitulah biasanya sih anak muda kayak gitu ya.
0: Ya, anak muda yang apa ya, kayak baru terjun ke asmara gitu.
2: Asik.
1: Kayak Kak Haidar.
2: Biasanya gitu, biasanya gitu. Tapi
0: bukannya
2: itu enggak
0: juga lagi ya?
2: Maybe ya. Kayaknya tapi enggak tahu kayaknya emang iya ya.
0: Coba Cospika.
2: Lagi apa sih kalau kata Gen Z butterfly era.
0: Terlihat
1: gini,
0: sih.
1: Gini. Kalau butterfly era tuh berarti kita tuh punya sosok dong.
0: Hah?
1: Iya gak sih, punya sosok yang kita sukai, sosok yang kita kagumi.
0: Oke.
1: Tapi kan sekarang posisinya, aduh, aku tidak memiliki sosok yang ada di sampingku. Jadi kayak gimana aku bisa butterfly era?
0: Di samping emang gak ada.
2: Tapi kan butterfly era bukannya gak selalu di samping.
1: Iya, tapi kan ini mah hanya masih satu pihak nih.
0: Kalau
2: butterfly era itu emang harus
0: dua pihak,
2: dua arah.
0: Karena kupu-kupu dua gitu.
1: Enggak juga sih, tapi kayak aku tuh cuman bisa merasakan itu dari aku untuk aku gitu loh. Bukan kayak aku tidak dapat read dari orang dan kayak aduh aku betul era nih dia lucu banget gini nih. Enggak. Tapi karena aku lagi mengagumi dia.
0: I see.
1: Contohnya kayak aduh dia ganteng banget. Nah, paling butterfly era-nya sebatas kayak gitu doang lah gitu.
2: Ya emang jadi mengagumi aja.
0: Jadi sekarang tuh lagi di fase itu kamu tuh.
2: Enggak apa-apa lah ya. Mungkin sekarang masih mengagumi, nggak tahu beberapa yang hari atau bulan minggu yang akan datang
0: bisa memiliki.
2: Siapa tahu ya, kenotis mungkin. Boleh. Kan
1: coba tolong dong, Dok. Aduh, dokter Dinar.
2: Aduh.
0: Berarti kamu juga menyimpan ekspektasi. Tapi pernah nggak sih kayak kecewa sama ekspektasi sendiri?
2: Betul.
1: Oh, oke.
0: Pernah nggak tuh?
1: Tapi kalau aku ya jujur, aku tuh kalau udah mencintai seseorang nih dan aku duluan, aku tuh sudah menetapkan jawaban akhir kayak aku tuh emang gak akan sama dia gitu. Jadi kayak kalau jadi teh kayak ya udah alhamdulillah banget, tapi kalau misalnya enggak jadi dah ini memang perkiraan aku.
2: Dia udah tahu yang topnya gimana, bottomnya gimana.
0: Udah tahu yang buruk dan baiknya.
2: Bagus itu bagus sih.
0: Good,
2: jadi kalau misalkan enggak jadi juga
0: ya udah.
2: Enggak, kayaknya enggak bakal galau yang gimana-gimana kayaknya.
1: Enggak, aku tuh galaunya gimana mood gitu. Jadi bukan aku tuh galau tuh bukan karena orang.
0: Betul.
1: Jadi kayak semisal hari ini tuh tiba-tiba perasaan aku tuh berputar balik aja tanpa ada orang lain, tapi karena diri aku sendiri.
2: Mood swing aja kali ya.
1: Gitu. Bahkan kalau aku tuh mencintai seseorang nih kayak kemarin contohnya, kayak aku tuh suka banget sama dia gitu loh. Tapi ketika aku tuh tahu informasi dari dia, dia tuh sekarang kayak lagi mau sendiri, aku tuh udah jadi gak suka. Udah kayak
0: menurut.
1: Ya udah gitu, aku jadi gak suka gitu.
2: Okay. Itu bagus sih.
1: Simple.
2: Itu bagus yang simple. Pasti gak bakal kayaknya gak bakal jadi pusing banget gitu.
0: Iya.
2: Itu bagus.
0: Cuman ya tiap malam enggak sih.
1: Enggak dong.
0: Gak overthinking enggak?
1: Enggak. Ah itu doang. Atau kayak bisa jadi misalnya aku sekarang nih berbincang seperti ini. Terus tiba-tiba aku kayak tiba-tiba aja nih nanti teh pas jam 2 malam atau apa. Kok kayak galau gitu ya? Tapi anita apa galautnya? Galaunya teh karena apa?
2: Itu mah biasanya emang butuh support system aja kayaknya. Enggak ada support itu.
0: Emang itu tuh kesepian.
2: Nah, itu
1: jujur
2: to the point-nya gitu. Secara harusnya sih butuh support system aja.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Nanti deh Putra chat Suspika kalau jam 2 malam ya, biar dia enggak overthinking gitu di malam harinya.
2: Emang butuh support system itu kerasanya kalau lagi sendiri.
0: Yap.
2: Kalau lagi di lingkungan yang ada orang, ada teman, enggak kerasa sih sebenarnya. Yep,
0: betul.
2: HP enggak ada yang ngecut biasa aja. Cuman kalau lagi sendiri aja. Terus enggak bisa tidur kayak aduh, kayak ada yang kurang gitu ya.
1: Eh justru kebalik loh. Di luar.
0: Eh bentar deh. Sebelum kita lagi.
2: Benar. Ini tahan dulu karena ini seru nih. Tahan dulu aja.
0: Tenang. Masih panjang nih malam ya. Jadi sama jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

0: Halo Insamoda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. Si Marcel tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah, segera kunjungi si Marcel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Marcel.
1: BSFM on the weekend. BSFM.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, sahabatnya masih bareng Haidar dan juga
1: Mad Boy
2: dan Zizika.
0: Ini malam minggu ya, yang dimana ini kita malam mingguan di NBS aja gitu.
1: Betul.
0: Ya. Di tengah-tengah insan muda yang mungkin bermalam mingguan dengan teman-temannya.
1: Betul.
0: Atau mungkin dengan pasangannya, atau ada yang me time.
1: Betul. Yeah. Tapi ada juga yang sambil kerja pasti.
0: Ayah, betul.
1: Bener.
0: Ya seperti kita.
1: Bener juga, betul.
2: Gak, ini mah kita lagi
0: apa?
2: Anggap aja lagi nongkrong lah.
1: Ah iya, benar.
0: Tapi emang iya sih.
2: Iya, betul. Kan? Emang.
0: Tapi ini kita balik lagi ke masalah ekspektasi kali ya.
1: Betul.
0: Ekspektasi itu emang luas banget ya kan. Entah mungkin dari hubungan, dari pertemanan. Tapi kita ngebahas dari hubungan aja kali.
2: Oke. Okay.
0: Tadi kan dari Suspika ya, yang gak terlalu apa ya, mendapatkan ekspektasi itu kayak lebih tinggi gitu kan. Ya kan. Jadi enggak terlalu deh ngerasa sakit hati gitu.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Kalau Bang Mad Boy gimana nih? Ya, sebagai pakar.
1: Enggak. Kalau misalkan bukan ke situ, lebih ke umuran saya.
2: Milenial.
1: Ya, betul. Kayaknya kalau di umuran aku sih insan muda yang lain juga gitu, yang seumuran sama aku, kayaknya ekspektasinya pasti gak tinggi-tinggi sih. Harusnya sih, biasanya gitu. Karena kepacu usia sih ya. Kayak misalkan ada kan, misalkan yang usianya mungkin seumuran atau di atas sedikit, kayak kalau pilih-pilih itu lebih ke malu sih kayaknya. Kalau pilih-pilih. Tapi bukannya harus, bukannya gak boleh milih sih. Cuman realistis. Standarnya agak realistis, betul. Standarnya gak diturunin aja dikit.
2: Itu mah aku menyadari sih, karena beda banget, jomplang banget tau.
1: Gimana?
2: Cara memilih dari gen milenial dan gen Z itu.
0: Emang yang kamu tangkap tuh seperti apa tuh?
2: Apa?
0: Yang bedanya
1: sudut
0: apa?
1: Sudut pandang milenial lu nih.
2: Asik.
1: Coba. Sudut pandang milenial biasanya kalau gen Z itu kan carinya seperfect mungkin kan.
2: Bener sekali.
1: Biasanya kan gen Z itu nyarinya yang seperfect mungkin. Kalau milenial yang penting ada beberapa aspek asik yang penting
2: asik.
1: Sefrekuensi aja gitu.
0: Misalkan
1: dari mulai ngobrol sama kebiasaan udah cukup aja gitu. Gak harus kebiasaan ini terus outfit. Materinya ini outfit, enggak deh kayaknya gitu.
0: Playlist
1: kalau Gen Z dari A sampai Z kayaknya harus sesuai.
2: Betul.
1: Gitu. Bener enggak sih anak Gen Z?
2: Kalau enggak sesuai
1: kalian
2: itu
1: berdua yang Gen Z ya.
0: Iya sih, harusnya Gen Z tapi pertengahan mungkin ya.
2: Perbatasan enggak sih?
0: Kaidar.
1: Enggak dia Gen Z, dia real Gen Z.
0: Gen Z dia.
1: Gen Z.
2: Kita sefrekuensi ya berarti ya.
0: Frekuensi. Gitu.
2: Karena kalau di Gen Z itu ada, kalau di milenial ada gak sih kayak kata ill feel gitu?
0: Ada. Itu manusiawi gak sih?
1: Itu ada.
2: Ya, tapi kayak menurut aku mereka itu kayak terlalu realistis gitu. Kayak mereka tuh menurut aku kalau menemukan pasangan tuh memang yang aku lihat mereka tuh kayak kalau yang satunya dewasa nih, yang satunya juga aku liatannya ya, kayak kelihatan dewasa juga kan. Kok kita tuh kadang katanya saling melengkapi gitu. Kalau pasangannya, pasangannya tuh kayak cool, pasangannya tuh kayak dewasa, berarti si pasangannya tuh yang ceria, yang lucu, yang gitu-gitu lah.
1: Enggak juga sih ya kayaknya.
0: Kalau menurut aku juga enggak sih.
1: Lebih ke
2: apa? Ya, berarti ini lingkungan aku aja ya.
1: Kalau minusnya kayaknya, kalau lebih banyak plusnya daripada minusnya ya udah gitu. Kecuali misalkan plusnya cuma 30%, minusnya 70%, kayaknya enggak. Kalau lebih banyak plusnya ya udahlah gitu. Namanya juga manusia bukan nabi boy.
2: Asyik.
0: Tapi gitu. Ngomongin soal kayak hubungan kayak satu yang wajib dimiliki itu apa sih? Mau dari siapa dulu?
2: Dari Pak Dokter.
1: Enggak dong, terakhir dong.
2: Oh baiklah ya.
0: Boleh, Suspika.
2: Duh, apa tadi?
0: Kayak
1: yang wajib banget wajib pasangan kamu ada
0: satu.
2: Yang pertama
0: satu
2: adalah
0: aja.
2: Satu aja.
0: Kayaknya itu harus harus.
2: Apapun itu. Tampang yang
1: looks.
2: Ganteng itu
1: ya, walaupun itu relatif sih ya.
0: Relatif.
1: Karena tiap orang gantengnya beda-beda kan.
2: Tapi apa menurut orang sesuai tipe aku dulu gitu.
0: Sesuai tipe
2: karena,
1: looks first look.
2: Iya. Aku mah jujur ya, aku mah mau sebaik apapun orangnya, kalau bukan tipe aku mah gak akan mau.
0: Betul. Balik ke tipe gitu kan.
1: Betul. Tapi tipenya dari looks dulu.
0: Tipe.
1: Haidar gimana Haidar?
0: Kalau aku sih kayak dari segi obrolan.
2: Asik.
0: Obrolan karena kita sampai gimana ya? Ibaratnya kalau hubungan tuh kan pasti enggak selesai 2 hari gitu kan. Jadi kalau obrolannya enggak nyambung, ya buat apa? Jadi kalaupun emang cantik sih ya pasti ya paunya yang cantik lah.
2: Iya, gitu.
0: Tapi pasti itu makan relatif gitu kan. Tapi kalau emang cantik tapi nggak nyambung, obrolannya kayak mengurangi aja sih.
2: Gak nyambung tuh maksudnya?
0: Gak nyambung sama obrolan aku kayak humor.
2: Baik.
0: Obrolan sih karena kalau misalkan jauh nih, ketemu jauh nih, kan satu atap. Misalkan.
2: Ini mengerikan banget.
0: Ini
2: ekstrim banget.
0: Ini misalkan. Karena kalau kita satu rumah juga pasti ketemu tiap hari dan ngobrol.
2: Dan ketemu tiap hari harus melihat yang cantik.
0: Enggak, bukan cantik, ngobrol. Oh iya, kamu cantik. Oh iya, cakep kan kalau kamu. Padahal kan ngobrol gitu kan, masa sih satu rumah tapi enggak ngobrol gitu.
1: Tapi aku juga setuju Aidar sih. Aku setuju. Karena maksudnya emang kalau aku juga pasti ke obrolan dulu. Minimalnya nyambung. Takutnya ini mah aku aja pribadi. Takutnya misalkan kita teh ngobrolnya jauh nih. Misalkan tiba-tiba ngebahas alien. Jangan ngebahas misalkan yang apa yang ini teh? Konspirasi atau apalah gitu, ngebahasnya kayak gitu.
0: Politik.
1: Terus, ya? Jangan. Misalkan ngebahas politik. Misalkan. Terus dia tega nyambung, jadi capek ke kitanya aja gitu kalau aku.
0: Iya.
1: Ih, menurut aku misal politik sekarang gini. Kamu yang gitu ya? Iya, kamu gak ngerti. gitu. Maksudnya capek aja.
2: Tapi kan kalau komunikasi mah bisa dibangun. Tapi kalau looks mah nggak bisa.
1: Kalau mau
2: tapi,
1: apa tuh? Kan suka ada yang bilang kalau misalkan udah banyak duit, looks juga bisa berubah.
2: Oh, tapi kan gak bisa signifikan dong.
1: Coba kamu cari
2: OP.
1: Coba cari, enggak ada.
0: Bukan
1: yang
0: OP
1: before
0: juga.
1: Sebelum ini dan after sesudah gitu.
2: Iya, tapi kan untuk menemani dia dari awal hingga dia menjadi gong gitu. Superman, ya. Jadi kayak
1: ya sama, nah gitu di obrolan juga gitu kayak.
2: Baiklah.
1: Misalkan show-nya, yaudah aku cari dulu atau perluas wawasan lama gitu maksudnya kan ya. Karena obrolan tuh nggak mungkin udah ada jadwalnya Senin kita ngomongin politik, Selasa masak, nggak mungkin kan
0: kayak tema ya kita gitu. Malamnya dating ya nggak mungkin.
2: Gitu. Jadi
1: tiba-tiba lagi scroll sosmed gitu kayak ih ini tuh pembahasan itu lagi seru nih, ih kamu gimana ini, aku mah ya aku mau nggak ngikutin aku gak.
0: Kayak pasti bete kan kamu. Bete enggak? Gitu.
1: Kayak misalkan kamu ngobrol, misalkan cowoknya cuma kayak oh gitu. Oh iya deh. Ya gimana kamu aja lah. Terserah.
0: Itu pasti gitu. Jadi kalau menurut Hedar tuh ya dari obrolan.
2: Tapi aku tahu kenapa aku gemilih obrolan.
0: Kenapa?
2: Karena
0: gak suka ngobrol.
2: Ini apa?
0: Ya maksud sama pasangan. Kan kita bukan.
1: Kan sama pasangan. Sama pasangan kan suka beda-beda ya.
0: Iya.
1: Misalkan cowok lagi sama teman gimana? Sama pasangan suka
2: beda.
1: Nah,
2: itu dia. Aku tuh kenapa gak milih pembicaraan, karena siapapun lawan bicaranya aku tuh bisa menyesuaikan. Bahkan ketika lawan bicara aku teh misalnya ya, kayak otaknya teh agak yang ngawang dikit gitu, aku juga ikut ngawang gitu. Jadi biar nyambung gitu. Kalau aku tuh memang mirroring. Jadi kayak enggak apa-apa lah perilaku mah aku bisa samakan gitu. Tapi kalau looks mah enggak bisa. Dia paten gitu
1: kayaknya kan. Gitu kita juga. Karena kalau aku kemis enggak looks, karena udah keren aja gitu. Jadi udah santai lah, gua udah keren.
2: Aduh, pengen gitu, ngomong kayak apa gitu.
0: Santai. Berarti kalau looks di ngomongin looks, berarti looks itu dari outfit kah?
2: Nah.
0: Atau mungkin dari wajah atau mungkin apa?
2: Enggak, itu betul. Harus itu looks harus apa? Itu harus seluruhnya harus.
0: Seluruh.
1: Tapi kan beda-beda, ada yang misalkan wajahnya gimana, tuh, outfitnya tuh enggak cocok kalau
2: ada
0: ini. Atau looks dari rambut kayak kalau cewek bondol gitu.
2: Aku sih sebenarnya tidak mengarah ke satu. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kepala.
1: Enak dilihat gitu.
2: Iya. Dan yang pasti yang paling berpengaruh menurut aku meskipun si mukanya pas-pasan nih, tapi kalau si outfitnya itu
1: good
2: banget, itu nilai plus banget. Beda lagi kalau mukanya gong banget, cakep banget, tapi outfitnya tuh kayak ih gitu.
1: Berarti
2: itu bakal ngerusak.
1: Kalau di public figure siapa contohnya yang outfitnya tuh ucus banget lah gitu.
2: Outfitnya itu waduh.
1: Public figure aja, karena public figure kan enggak bakal nyungsi siapa ya.
2: Iya, maksud tapi aku
1: Bahlil.
2: bukan.
0: Misalkan nih Jeffrey Nicole.
2: Jeffrey Nicole tuh aku suka mukanya tapi outfitnya enggak.
1: Oke. Yang outfitnya deh,
0: outfit.
1: Yang Indra Jegel, bagus kan outfitnya?
2: Yang asli. Clean outfit siapa ya?
0: Clean outfit.
1: Siapa?
2: Pokoknya
0: rapi. Ardito.
2: Gitu.
1: Ardito
2: bisa. Sama ini yang main sayap-sayap.
1: Oh ini
2: Nicholas.
1: Nicholas Saputra.
2: Dia kan rapih kan, kayak simpel tapi bener-bener, tapi kayak dia tuh punya wibawa gitu loh.
1: Auranya naik ya.
0: Emang ganteng lagi Nicholas.
2: Iya kan, makanya aku bilang harus perfect. Semuanya gitu kayak Jeffrey Nicole aja tuh secakep itu, tapi aku mah enggak pernah tuh cinta sama dia, enggak pernah suka sama dia karena kayak gayanya tuh kayak
0: bukan kelas gua
2: gitu. Bener-bener. Jeffrey Nicole bukan kelas gua gitu.
1: Iya, ada juga public figure yang outfitnya oke banget, tapi mungkin yaudah gitu, so-so lah. Ada yang kayak Jeffrey Nicole keren, tapi outfitnya ya gitu aja gitu.
0: Yeah. Bad boy banget gitu.
1: Tapi lebih yang clean apa yang bad boy?
2: Clean dong. Clean. Tapi kalau jiwa harus bad boy.
1: Tapi kalau tiba-tiba ada pasangan atau udah atau sama cowok, langsung cowok mah sama aja.
0: Itu dia. Oke, kita akan lagi dengan Rumah Tengok Teman Kamu di malam harinya.

0: Oke, sama dengan masih bareng kita bertiga di mana kalau bukan di acara
1: dating.
0: Ini kata aku tanpa Andy.
2: Benar. Ngomongin pasangan.
1: Baik.
2: Gimana nih? Di gen kita bahas gen Z milenial deh dikit.
1: Oke.
2: Anggir deh, kali aja kita bahas kalian. Maksudnya tuh kayak pernah gak sih kalian misalkan pacaran? Pacaran sama mantannya temen gitu. Atau di lingkungan kalian ada gak yang kayak gitu?
0: Sama mantannya temen.
2: Soalnya kalau di zaman milenial waktu itu kayak ya udahlah biasa aja gitu. Setahu aku di lingkungan kayak ya udah biasa aja gitu. Enggak nyampe gimana-gimana, cuman kan kalian agak beda nih gen Z ini nih. Kalau di gen Z gimana sih biasanya kayak gitu?
0: Sejauh ini aku sih enggak pernah untuk jadi kayak terbilang kayak mantan yang gimana ya? Apa ya disebutnya tuh
2: mantannya temen
0: gitu. Mantannya temen tuh belum pernah.
2: Mantan gebetan juga belum pernah?
0: Belum pernah.
2: Oh.
0: Karena gimana ya?
2: Sehat ya
0: circle-nya. Alhamdulillah. Karena kalau Haidar pribadi ya, karena enggak enak aja gitu ngedeketin mantannya temen gitu atau mungkin gebetannya temen gitu. Padahal kalau enggak sengaja ya pernah tapi langsung enggak jadi.
2: Oh, berarti gitu.
1: Karena tahu
0: pernah gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan mau nge-follow cewek dan di-follow sama teman kayak males gitu udah di-follow sama dia.
1: Bener
2: gitu. Ya kan? Atau misalkan di kebalikannya kayak mantan kamu pacaran sama teman gitu pernah enggak?
1: Pernah.
0: Belum juga sih.
2: Oh, kalau cus pernah gitu mantan kamu pacaran sama teman kamu tapi teman kamu itu enggak tahu gitu.
1: Aku gak tahu dia emang beneran gak tahu atau dia emang gak tahu pura-pura aku gak tahu.
2: Tapi ada yang kayak gitu?
1: Ada.
2: Oh, maksudnya kamu pernah ngalamin apa teman kamu aja gitu?
1: Aku.
2: Oh, jadi gimana itu?
1: Oh ini. Gimana? Aman.
2: Ini mantan sekali. Kamu?
1: Iya.
2: Pacaran sama teman kamu? Temennya teman dekat apa?
1: Teman dekat banget.
2: Oh,
0: tapi masih temenan sampai sekarang?
1: Masih.
0: Oh, masih.
2: Temennya enggak tahu kali ya?
0: Enggak tahu kali, kayaknya mungkin.
1: Enggak tahu, mungkin.
2: Mungkin ya. Mungkin.
1: Tapi waktu itu dia pas deketnya minta izin dulu ke aku.
0: Oh, baik tahu.
2: Oh, berarti tahu.
0: Tahu kalau minta izin.
1: Oh iya.
0: Iyalah.
2: Itu minta izin.
0: Izinnya gimana?
1: Bilangnya kayak Pika si ini ngikutin aku ya. Terus kayak aku teh.
2: Oh, dia cerita doang gitu apa minta izin? Ya aku mau sama cowok itu ya.
1: Enggak, aku tahu maksud ucapan dia. Gitu. Terus kayak awalnya dia tuh bilang gitu kayak Pika dia ngeliatin aku gitu dengan ada kayak Pika please jangan marah gitu loh. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak, oh iya, lah aku mau gitu seneng karena emang ya udah kita lah udah gak deket dan udah selesai gitu kayak. Oh iya, dan aku juga tahu dia orangnya baik gitu. Terus aku tuh happy lah di situ teh. Terus dia tuh tapi tetap kayak gini kayak ih tapi hidup mah gak enak gitu. Ya udah sih aman, aku tuh bilang kayak gitu. Sok aja. Maksudnya waktu sama aku juga aku cerita gitulah kayak aman aja gitu dia orangnya baik dan kemarin mah kenapa putusnya emang karena masalahnya dari aku. Aku tuh bilang gitu kan. Terus setelah jadilah mereka pacaran. Nah, dari situ sih ya udah ya biasa aja tapi setelah dia pacaran dan setelah putus lagi POV dia tuh si cowoknya tuh brengsek banget. Jadi kayak aduh aku mana aku waktu bilangnya dia baik lagi orangnya gitu loh. Dan juga dia tuh selalu bilang kayak aku tuh belum pernah merasakan percintaan padahal kan dia tahu. Itu yang bikin aku bingung tuh sebenarnya mah.
2: Berarti di Gen Z juga maksudnya yang kayak gitu teh ada juga ya gitu.
0: Ada.
2: Kirain aku kalau Gen Z kayak ah udah deh enggak jangan biar gak ganggu pertemanan enggak apa gitu.
1: Enggak sih waktu itu aku
2: sama aja berarti ya.
0: Sama aja.
1: Bahkan si cowoknya juga pernah minta maaf lagi ke aku tau.
2: Ngapain lebaran?
1: Enggak.
2: Saya minta maaf lebaran.
1: Karena kan putusnya juga baik-baik ya.
2: Ada tuh putus baik-baik.
1: Aku memang selalu baik-baik dan aku tidak pernah yang nyampe kayak kita cut off yang kita
2: enggak maksudnya putusnya karena ada masalah kan?
1: Lebih ke kayak aku menyelesaikan aku gak bilang kayak kita putus enggak tapi aku tuh langsung kayak waktu itu dia tuh ngejokes tapi waktu itu jokesnya belum nyampe karena itu pertama kali aku berpacaran gitu. Jadi kayak aku tuh langsung apa sih aku langsung blok semuanya enggak aku buka nyampe aku lupa gitu.
2: Wow.
1: terus kayak udah dari situ teh kalau gak salah, gak tau ya aku lupa pokoknya. Makanya dari postingan teman aku, dia tuh ngepostingnya ada foto mantan akunya. Kayak, ah, lah iya aku belum buka blog dia. Terus akhirnya aku bukalah blognya. Dan beberapa hari kemudian,
2: dia minta maaf
1: kayak, sumpah aku mau kemana mau canda. Dia menjelaskan lah, ternyata si candaan itu dia belum selesai. Jadi gini, dia tuh pokoknya adalah bercanda.
2: Ada canda part 1, part 2 gitu.
1: Jadi kalau misalnya kita bilang, kayak teka-teki dulu lah gitu. Awalnya dia tuh ngasih kayak bridging dulu.
0: Oke.
1: Nanti si jawaban akhirnya tuh yang
0: menjadi jokesnya tuh. Punchline-nya belum kena nih punchline-nya. Udah di blok sama dia.
1: Iya gitu. Nuh, dia tuh minta aku tuh, jadi aku yang merasa bersalah gitu deh. Nah, terus di situ posisinya ternyata itu mah udah minta maaf udah biasa dan aku udah agak chatan lagi. Nah, ternyata mereka kan memang jadi pacaran. Si teman aku dengan mantanku ini. Terus kayak yang aku lihat berarti baik-baik aja sih karena mereka lebih sering ngedate daripada aku gitu. Nah, terus beberapa momen si cewek ini tuh cerita ke aku kayak gak cerita sih dia kayaknya keceplosan waktu itu.
2: Curcol aja gitu ya.
1: Dari kayak si ini berasa banget. Itu langsung nyadar main keceplosan. Hah, emang kenapa? Kata aku teh. Terus akhirnya bilanglah cerita sedikit di TK aku. Ternyata hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Nah, terus waktu itu teh si si mantanku ini dia nge-reply storyku. Gitu. Tapi nge-reply story-nya tuh kayak itu tuh menjadi hal yang biasa kayak karena sering kayak humornya sama aja gitu, humornya sama. Dia tuh bercanda juga kayak aku ngejokes lah di story terus dia ngebahas lagi terus kayak cuman hahaha gitu. Terus akhirnya di situ berlanjut hingga dia minta maaf. Aku mau minta maaf karena aku gak tahu ternyata kemarin itu cewek ini tuh teman kamu, cina. Terus aku tuh gak mungkin gak tahu gitu. Terus kayak ngapain juga sih minta maaf gitu loh. Iya.
2: Pura-pura.
1: Kayak ngapain sih gitu loh.
0: Siapa tahu gitu kan bisa maju lagi sama Susvika. Nah,
2: itu jajak ke situ. Oke.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin. Tapi kita katu lagi kali ya dengan beberapa track untuk menemani yang sama di malam minggunya. So stay tune terus dan Best Radio.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, udah semakin larut malam saja nih ya.
1: Betul sekali.
0: Udah jam 11 lebih 2 menit dan kita masih menemani kamu di malam minggunya nih yang sama muda.
2: Benar.
0: Kita mau lanjut bahas apa lagi nih?
2: Bantunya.
0: Apa deh Bang Boy?
2: Aku tuh ada pertanyaan sih buat anak-anak Gen Z.
1: Yeah.
2: Asik. Enggak, sebetulnya bukan Gen Z.
1: Asik. Terus?
2: Yang mungkin umurnya di bawah kepala 3.
0: Oke.
1: Okay. Berapa? Di bawah 30. Apa tuh?
2: Kan ini ada yang ya punya gitulah. Ada Cuspika maksudnya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Haidar, ada Matbo.
1: Iya. Yeah.
2: Aku mau nanya.
1: Apa tuh?
2: Biasanya generasi di atas milenial,
1: yeah.
2: Si boomer lah. Gen X apa boomer ya?
0: Gen X langsung Z.
2: X Y. Ah benar, milenial Y. Gen X. Atau orang tua kita lebih gampang,
1: yeah.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Si orang tua kita tuh kadang menikahnya tuh jarak umurnya tuh jauh.
1: Heeh.
2: Misal ayahnya waktu nikah tuh umur 30.
0: Oh.
2: Si istrinya umur jaraknya 5, 6 berapa tahun lah gitu. Nah, kalau di milenial sekarang yang pacaran gitu ada enggak sih? Di Gen Z gitu?
1: Gap umur
2: yang jauh?
1: Ada.
0: Ada ya?
2: Ada.
1: Ada saja.
2: Nah, dari sudut pandang cowok dan cewek gimana nih?
1: Dari Kaider dulu.
0: Sebentar dulu deh.
1: Okay.
2: Coba dari cewek dulu ya.
1: Boleh deh. Kalau dari aku jujur itu harus tergantung dari cowoknya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena apa dulu ini harus yang cowoknya yang lebih tua apa gimana?
3: Bebas.
1: Kalau yang ada di lingkungan aku yang cowoknya lebih tua ya. Tuanya masih tua banget nih gitu. Jauhnya kayak nyampe mungkin lebih dari 6 tahun ya. Jauhnya. Menurutku awalnya memang dia tuh dapat banyak sekali caci maki gitu dari lingkungannya, kayak bukan caci maki sih, lebih kayak komentar-komentar yang tidak mengenakan lah, kayak ih ngapain sih kok emosi gitu loh. Tapi itulah, kita tidak boleh menjudge dulu gitu sebelum kita tahu kayak gimana. Setelah aku berteman sama dia dan akhirnya aku tahu tuh dalamnya bagaimana, wow, ini nih pasangannya yang harusnya ada tuh gini gitu loh. Jadi kayak semua tuh tergantung sama orangnya, sumpah. Karena ya itu dia, kalau padahal orang-orang tuh ya benar-benar nganggap dia tuh kayak kok dia mau ya. Tapi ternyata kalau udah tahu mereka pacarannya kayak gimana, hubungannya kayak gimana, siapa sih yang gak mau gitu.
2: Karena mungkin salah satunya ada yang lebih dewasa ya.
1: Iya, itu dia.
2: Yang mungkin yang lebih dewasa tuh lebih ngertiin.
1: Bahkan tadinya tuh si ceweknya ini tuh benar-benar gak dibolehin pacaran. Dan strict parents parah banget. Tapi tau gak sih nyampe orang tuanya tuh ngijinin gini, kamu boleh keluar asal sama pacar kamu.
2: Itu oke sih kalau gitu.
1: Gila gacor kan.
2: Gila sih itu.
1: Nah,
2: itu tuh momen-momen yang diinginkan oleh dua si joli kayaknya.
0: Asyik, bener.
1: Cuk, kayak cuman gue nih yang dapat kesempatan dari orang tuanya gitu kan.
2: Atau misalkan ya kalau enggak kayak berarti kalau
1: udah sepercaya itu.
2: Udah sepercaya itu kayak gitu.
1: Iya, emang.
2: Oke sih itu kalau gitu.
1: Iya kan? Nah, aku badannya lingkungannya kayak gitu dan selalu positif sih kok di lingkungan aku mah. Alhamdulillahnya. Yang gapnya jauh.
2: Berarti enggak cuman di Gen X aja.
1: Iya.
2: Di Gen Z juga ternyata ada.
1: Iya.
2: Kecuali Gen Alpha belum kan, Gen Alpha.
0: Belum.
1: Agak masih mengerikan kalau sama Gen Alpha mah.
0: Pada bermain app.
2: Benar-benar. Karena emang kalau nggak salah, aku nggak tahu baca dari mana, nggak tahu dengar dari ceramah, teuing lah. Pokoknya aku dengar.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak emang harus lebih tua sih biasanya.
0: Cowoknya itu atau gitu. Ceweknya?
2: Cowoknya lebih tua. Karena ya tadi gitu, lebih kayak bisa dewasa.
1: Jadi aku juga tim yang
0: biar lebih gitu. Tenang.
2: Kalau istilahnya bisa lebih ngasih tahu lah.
1: Iya.
2: Ya kan.
1: Pemimpin.
2: Nah, that's right.
0: Itu
1: dia.
2: Like
1: dia.
0: Imam.
1: Oh iya,
0: Yap, karena cowok itu bakal jadi imam gitu kan.
2: Betul. Itu keren sih.
0: Betul.
1: Iya kan. Aku juga setuju. Kalau misalnya berpacaran ataupun nanti suatu saat aku menikah, aku gak akan mungkin menikah yang lebih muda daripada aku.
2: Betul. Minimalnya seumuran.
1: Gak mau.
2: Apa harus lebih tua?
1: Lebih tua.
2: Pengennya beda berapa tahun?
1: Maunya ya enggak jauh sih, paling setahun dua tahun.
2: Kirain misalnya beda 4.
1: Enggak apa-apa kalau orangnya mantep.
0: Asik. Mantep.
1: Eh beneran.
0: Mantapnya pakai O gak? Mantop gitu.
1: Eh tapi emang aku emang ada kok, aku menemukan kok.
0: Oh udah menemukan.
1: Jadi kayak dia tuh emang jauh banget umurnya sama aku, tapi kayak bukan yang jauh yang kayak kayak mustahil, enggak ya, tapi maksudnya
2: mustahil
1: bukan.
2: Mustahil tuh beda 30 gitu.
1: Oh itu, nah itu mustahil. Maksudnya kita tuh udah emang aku masih sekolah dan dia udah gak sekolah gitu loh. Tapi emang dia tuh orangnya udah dia tuh
0: libur, berarti libur dia.
1: aduh gimana nih? Iya,
0: oh bercanda itu.
1: Iya tuh kayak udah kayak tipe aku banget lah tadi, kayak dia tuh gantengnya gitu.
2: Oke, kayaknya aku tahu. Next, Haidar, kalau Haidar sendiri?
1: So tahu banget.
2: Pernah nggak maksudnya tuh pacaran yang umurnya beda jauh gitu?
0: Untuk pacaran
2: lebih kenanya pernah enggak sih, kan kalau terima gimana
0: pendapat? Untuk pacaran sih kayaknya belum pernah.
2: Belum pernah. Oh biasanya seumuran?
0: Yang biasa tuh ya paling seumuran sih enggak, kayak ibarat tuh kayak kakak kelas adik kelas.
2: Oh beda.
0: Sama seangkatan tuh enggak pernah.
1: Pernah jadi berondong berarti.
2: Sama kakak kelas gitu pernah?
0: Pernah. Sama seangkatan justru belum pernah.
2: Oh.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gimana ya? Enggak tahu, mungkin nemunya gitu aja gitu. Dan juga emang pengennya ke situ. Kayak sama seangkatan tuh enggak ada aja gitu yang diinginkan untuk jadi orangnya mungkin ya, yang enggak ada buat jadi pacar gitu.
2: Kalau pacaran sama yang beda, yang usianya beda maksimal gitu, Haidar beda berapa?
0: Maksimal ya?
2: Misalkan kayaknya kalau punya pacar misalkan gap umurnya tuh maksimal beda 6, 7. Pokoknya enggak mau kalau beda 10 misalkan gitu-gitu.
0: Kayaknya 6 masih oke kayaknya dia. 6, 5 mungkin ya. Oke mungkin kalau emang ceweknya menerima gitu.
2: Enggak
0: memaksakan gitu. Karena kalau emang dia juga mau, ya masa dipaksain gitu kan. Ya udah gitu.
2: Jadi juga Ancus maksimal 5 ya kalau satu itu bilang berapa?
1: Iya.
2: 5 6 asal
0: kalau mantap, kalau mantap.
1: Iya, yang kemarin yang mantap tuh beda 6 tahun by the way.
0: Oh
2: keren.
1: Mantap banget emang dia, mantap banget.
2: Si Saipudin itu teh.
0: Ahmad.
1: Ih, Asbun.
0: Oh enggak.
2: Abah. Woi.
0: Abah.
1: Enggak.
2: Oh, gitu. Oh, ternyata Gen Z juga gitu ya. Maksudnya fine-fine aja lah ya.
1: Semua tuh tergantung orangnya ya.
0: Ya, emang semua tuh tergantung orang
2: sih. Karena Gen Z, kalau Gen Z yang paling tua tuh berarti umur berapa sih? Dari tahun berapa?
0: 99 tuh terakhir.
2: Berarti dua
0: awal masih teman tuh awal.
2: 99 tuh berarti sekarang 27 ya?
0: Iya.
2: 26 tahun ini.
1: 2006.
2: Ya maksudnya kalau dia kelahiran 99.
0: Udah 7 ya? Udah 7 tahun ini. Dia 7.
2: Oh berarti Gen Z tertua itu 27. Berarti kalau jaraknya 7 tuh sama yang 20-an ya. 21.
0: Betul.
2: Oke. Kan dia cerita.
1: Bang Memen pernah gak sama yang jauh lebih muda, jauh lebih tua tau?
2: Pernah.
0: Gimana tuh?
2: Bentar, kita hitung dulu bedanya ya.
1: Oke, hitung dulu ada berapa?
2: Nah, kalau enggak salah berarti bedanya 8.
0: Woi.
1: Siapa yang tua?
2: Gua lah.
1: Oke.
0: 8 tahun. 8.
2: Berarti kalau sekarang orangnya seumuran Haidar berarti kayaknya lah.
1: Seumuran Haidar berapa tahun?
0: Aku tuh 2004.
1: Oh. Banget berarti.
2: Ya segituan lah. Hey. Ya beda-beda segitu.
1: Itu
2: dan itu oke banget sih waktu itu.
1: Oh iya.
0: Oke banget dalam
2: karena
0: apa
2: kan
0: tuh?
2: Karena kan biasanya karena beda jauh misalkan. Karena dia ya pokoknya beda jauh lah gitu. Kan biasanya kesannya kayak pasti lebih bawel.
1: Betul.
2: Atau keribet gitu-gitulah pokoknya. Yang gitulah gitu maksudnya. Yang Gen Z.
1: Yeah.
2: Gen Z pada saat itulah gitu kayak ribet ini. Ternyata enggak sih. Lebih santai aja. Enggak yang kayak kan suka ada tuh gini-gini ya sekarang. Kamu sayang aku enggak? Kayak gitu-gitu kan yang TikTok banget gitu.
0: Suspek banget itu kayaknya.
1: Fitnah itu lebih kejam daripada
0: bukan fitnah, ini mah
2: cuma pernyataan aja.
0: Pernyataan aja.
2: Tapi ternyata enggak sih waktu itu.
0: Oh enggak.
2: Bahkan sans banget.
0: Santuy.
2: Bahkan kalau misalkan tadinya mau main nih, misalkan mau main udah janjian katakan abis maghrib ya gitu tiba-tiba kayak oh enggak misalkan sore ini jam 4 terus kayak nantilah abis maghrib aja soalnya ternyata ngedadak ada ina inu
0: Oke. Okay.
2: Terus oh yaudah enggak apa-apa gitu.
0: Tapi kalau misalkan enggak
2: jadi,
0: jadi pernah enggak gitu. Kalau misalkan enggak jadi dia tapi marah gitu?
2: Enggak juga sih waktu itu.
0: Enggak.
2: Oh. Karena mungkin ya mungkin gak kebenaran lagi. Oh, enggak bisa deh tiba-tiba harus kesini bla bla bla. Oh ya udah, next day aja kayak gitu-gitu.
0: Oh, jadi dia oke, okay, fine. Aja, gitu. Dia tapi lu pernah menemukan wanita yang gimana?
2: Santai aja gitu.
0: Bukan santai. Kalau enggak jadi itu
2: marah.
0: Enggak mau.
1: Oh, enggak Haidar pernah menemukan.
0: Pernah menemukan.
2: Kalau gitu waktu yang beda jauh itu enggak, tapi kalau yang umurnya waktu itu dekat-dekat gitu juga.
0: Ya itu sama yang dekat-dekat sih.
2: Yang umurnya dekat kayak ih,
0: kok ya, itu
2: enggak sama prioritasin kan kita tuh udah janji bla bla bla bla gitu.
0: Tapi itu sama yang seangkatan.
2: Oh.
0: Seangkatan sama angkatan.
1: Oh, berarti itu emang enggak boleh ya sama yang seangkatan.
0: Egonya bukan, sama-sama tinggi. Enggak boleh sih, mungkin karena
2: biasanya egonya sama-sama tinggi.
0: Ya gitu. Oh. Karena tapi aku mengerti sih karena dia udah mungkin kayak make up lah.
2: Nah, ternyata kalau dipikir-pikir sekarang ke situ sih.
0: Ya karena ya, dia udah
2: make up, udah prepare up.
0: Itu. Karena kalau cewek kan cari baju itu se-prepare itu kan.
1: Betul sekali.
2: Cari baju 15 menit.
1: Enggak, lebih up daripada itu.
2: Oh, sorry.
0: Tuh, kan?
2: Ya, belum make up-nya.
0: Belum make up-nya. Jadi ya aku mau ajari sih kenapa kalau emang enggak jadi main dia bakal marah ya.
2: Berarti betul,
0: ya
2: betul, itu betul,
0: gitu. Tapi kondisinya kalau hujan ya gimana gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, iya juga sih. Ya.
2: Namanya situasi dan kondisi tidak bisa gitu, kita
0: ketahui. Prediksi gitu kadang.
2: That's it.

0: Ah, itu dia. Akun Don Medor. Sagat you.
1: Sekarang udah di jam 23.40.
0: Ya, 23 lebih 38 menit.
1: Oh, sorry. Jam saya kecepatan 2 menit.
0: Ini bekas bulan puasa.
1: Iya, biar agak cepet.
2: Ih, curang dia.
0: Bercanda.
1: Gitu.
0: Kita ini kan emang di awal tuh ngebahas soal ekspektasi. Ekspektasi itu kadang membuat kita sebenarnya gini nih, kalau kita punya hubungan, dia tuh sebenarnya enggak salah.
2: Yeah.
0: Cuma ekspektasi kita yang salah,
1: yang ketinggian gitu, aja.
2: Iya.
0: Yeah, nah, terlalu tinggi ekspektasi kita padahal mah ya kita udah tahu dia tuh enggak kayak gitu. Tapi ekspektasi kita yang seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Tapi ujungnya sakit hati juga kita, padahal salah kita.
1: Betul.
0: Gitu kan. Pernah enggak kayak gitu?
2: Ya pernah nggak ya, aduh aku saya kamu lupakan lagi
1: ya, aku juga lupa gini. Apa ya, pernah ya,
0: tapi nggak soal hubungan aja ekspektasi itu,
1: ekspektasi yang nggak kesampaian gitu. Ya, ada sih waktu itu aku sempat suka sama Devina Karamoy tapi
2: kayaknya agak kaget kalau ekspektasinya tersampaikan ya.
1: Wah jahat sih Jus.
2: Ya itu masa di luar nawar.
1: Ya kan namanya ekspektasi ya.
2: Oh iya. Ya ini
1: tapi
2: iya
1: sih itu
2: ya.
1: Memang gak, di, ya, gak realistis
2: itu
1: banget
2: itu
1: sih kayaknya.
2: Itu mah cita-cita gitu.
0: Cita-cita.
1: Aduh gimana ya.
0: Apa gimana?
1: Enggak sih ekspektasi mas. Sebetulnya kalau misalkan pacaran pengennya main seumuran. Cuman gak mau gitu. Gimana coba? Ngerti gak maksudnya?
2: Maunya yang seumuran cuman
1: maunya
2: gak bisa.
1: Cuman gak bisa dan gak mau juga. Gak maunya karena mungkin karena di umur yang sekarang takutnya kalau yang seumuran suka diburu-buru aja.
0: Buru-buru ke
2: hijab kabul.
1: Nah, gitu sedangkan kan kayak aduh mesti pengen seru-seruan sama temen gitu.
2: Padahal kan bisa bermain berseru-seruan bersama istri. Oh,
1: iya. Mungkin ya kan enggak tahu juga ya.
2: Lah itu dia perlunya mencari.
1: Masa dicoba dulu? Enggak
0: kan,
1: juga.
0: Nikah
1: kan.
0: Itu bukan coba-coba dong.
1: Enggak tahu
2: kan. Kan ada masa PDKT dulu gak sih? PDKT dulu lah gitu loh.
0: Taruh,
1: tapi
0: taruh.
1: Kan kadang suka ada aja yang beda. Misalkan dia waktu pacaran kayak misalkan gitu. Main berdua terus nih. Ke circle ceweknya ikut, cowoknya ke circle cowoknya, ceweknya ikut.
2: Iya.
1: Tapi pas udah nikah tuh jadi gak suka nongkrong, diem aja mereka berdua gitu. Karena mungkin kalau waktu pacaran, karena kalau pengen berduaan harus main keluar, harus nongkrong. Kalau udah nikah kan kalau mau berduaan ngapain harus keluar, ya udah seatap gitu. Jadinya kayak susah nongkrong gitu sih. Kayaknya ya.
2: Kayaknya.
1: Tapi enggak tahu. Tapi ini BTW kita bertiga ngomongin dating tapi enggak ada yang punya hubungan ya?
0: Tidak ada.
2: Ya? Mungkin ada yang mau.
1: Oh, maksudnya secara status yang ya mungkin ada yang lagi dekat ada. Yang lagi dekat ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Maaf,
1: ada. Tapi enggak tahu siapa ya, Pak.
0: Siapa ya?
2: Enggak tahu ya.
1: Asus speaker lagi dekat kayaknya.
0: Iya, dekat.
2: Iya,
1: dekat. Soalnya kalau aku lihat hari ini dia sering banget pegang handphonenya.
0: Oh.
1: Biasanya jarang kayak dicas sudah ditinggal.
0: Hmm.
1: Ya ini lagi dia lagi sering pegang handphone.
0: Wow.
1: Ini tadi dicas nih. Hmm. Biasanya dia keluar dulu kemana gitu kan kalau lagi lagu mengeru dia enggak diem di sini.
2: Oh.
1: Kayaknya jadi dia lagi
0: ada bisnis.
1: Ada obrolan yang enggak bisa ditinggalin lama kayaknya.
2: Oke, ya Allah kabulkan ucapan Bang Memet.
1: Amin. Bagus sih, itu support kita.
0: Kita
2: tapi,
0: tim sukses.
1: Betul.
2: Tim sukses ya. Aduh, bener-bener. Tapi ya tadi.
0: Apa?
2: Kenapa aku diam di dalam?
0: Kenapa? Tadi yang mana maksudnya?
2: Barusan waktu
0: barusan.
2: Bang Memet dan Kak Haider di luar, aku di dalam sendiri.
1: Oh iya, aku tadi ngemil dulu itu.
0: Oke. Okay.
2: Itu karena mood aku tiba-tiba gitu loh. Hearing all the hype.
1: Tadi sore dong.
0: Oh,
2: kan tiba-tiba akan aku tadi duduk di luar aku bentar.
0: Yang makan kan.
2: Yang aku cuma duduk doang. Langsung masuk lagi karena aku tuh ngerasa kayak aku perlu napas gitu loh. Kayak sosial battery aku habis gitu.
1: Gitu. Aku kira ada kayak kenapa yang enggak dibalas-balas ya?
2: Maunya gitu ya. Kalau maunya kayak gitu mah sebenarnya mah kalau aku dalam posisi PDKT ini chatan yang lagi intens banget aku bisa meninggalkan itu ketika lagi di luar jadi orang enggak akan tahu juga sih.
1: Iya kalau gitu sih ya.
2: Iya.
1: Karena jadi, kayaknya lagi ngobrol di luar gak enak juga sih pengen terus-terusan kan?
2: Emang
1: ya ngobrol aja gitu kan.
0: Karena emang kalau kalau udah sama obrolan sama orang gitu kan apalagi mungkin kalau di NBS gitu kan ya kayak gak enak aja sih orang yeah. lagi ngobrol kita yeah. main handphone.
1: Karena
0: gitu
1: ngobrolnya
0: kan.
1: Suka seru-seru kan gitu kayak ini tau gak ini ada berita ini tuh kayak seru gitu. Jadi pas pegang handphone tuh kayak kalau hah apa tadi hah hearing all the hype jadi gitu.
2: Hah benar.
1: Gitu.
0: Mending juga dari editor juga kan nggak sopan.
2: Nah,
1: tapi gitu kalau kalian berdua tipikal yang misalkan lagi PDKT intens nih chatan nah. dan berkabar dan sebagainya, pas udah pacaran tetap seintens itukah atau tiba-tiba kayak lebih turun gitu intensitasnya?
2: Turun.
0: Turun kalau udah pacaran tuh.
1: Oh, berarti kayaknya semua gitu ya? Apa enggak juga ya?
2: Makanya kata aku mah.
1: Kalau aku gitu juga sih soalnya.
2: Lebih bahagia PDKT.
1: Kalo lebih bahaya.
2: Lebih bahagia.
1: Oh,
2: bahagia,
1: ya
2: bahagia.
1: Karena waktu pacaran kayak udah
0: sem-sem gitu.
2: Iya.
1: Karena pas di waktu kalau PDKT effort banget sih kayaknya.
2: Iya dan
1: kalau udah pacaran kayak ah udah dapet ini.
2: Iya, kalau PDKT emang kita punya target nih jadi semangat.
0: Pasti.
2: Asik.
0: Ada planning gitu ya.
1: Apa harus misalkan kalau pacaran kayak happy satu minggu, selamat satu minggu, selamat dua minggu kan biasanya ini. Kalau nunggu ini kan lama ya. Kalau nunggu ini lama. Mensip. Biar cepat, biar cepat.
2: Benci banget.
0: Satu bulan gitu ya.
1: Tapi biar cepat.
0: Pernah kak kamu kayak gitu sesuatu gak bensip
2: gak sama sekali sumpah.
1: Aku pernah sih
0: dulu sumpah. Waktu SMP dulu, SMP kalah
1: ya juga
2: itu tuh merayakan satu bulan kan
1: ya. Betul. Dan biar kelihatan banyak aja kalau enif kan enif yang pertama kalau mensip udah jadi 12 gitu
0: ya.
2: Gila dulu, sumpah gila gitu.
0: Dan pertama kali pacaran diputusin gara-gara gak ngucapin mensip.
2: Demi apa? Kak Haidar.
0: Iya pertama kali pacaran karena gak tahu dong ada mensip-mensipnya.
2: Gak gitu mau, ya. Gak mau please
0: itu gak SMP banget. Masih bocil kelas 7.
1: Tapi kalau nyampe gitu enggak sih.
0: Pernah gak, itu dulu karena pertama kali pacaran nih gitu kan. Ya jadi gak tahu adanya mensip, adanya ini gitu kan.
2: Gila ya.
0: Terus waktu
2: gila.
0: Pas tanggal jadiannya tuh kayak aku gak ngucapin mensipnya. Ditinggalin sama dia kayak hah apaan itu kan nah. Emang gak tahu.
1: Tapi jujur waktu zaman itu yang mensip-mensipan ya. Lebih ke sebetulnya kan sama gak tahu ada mensip
0: ya.
1: Gak tahu kan
0: gak tahu.
1: Si bagus juga nih Inggris gitu kayaknya. Terus tiba-tiba happy mensip. Gak ngerti kan ya. Tapi mencoba support. Oh iya happy mensip juga. Oh ternyata ada mensip ya. Sebulan kirain enif doang gitu. Itu first time baru banget tuh oh ada mensip
2: iya
1: gitu. Lucu
2: awkward sih aku mah ngelihat orang ngucapin aja nih. Duh, bahkan di satu WhatsApp gitu
0: saat ini mah ya enggak
2: ya enggak banget
1: zaman sekarang kayaknya udah enggak deh ya
0: enggak kayaknya juga anak-anak SMP sekarang juga enggak kayaknya.
1: Nah itu tahun kayaknya waktu tahun 1925 kayaknya itu zaman itu deh
2: Indonesia enggak
1: waktu
2: deh
1: waktu zaman Ibu Sud lagi mau perang ya
0: WR Supartman lagi bikin Indonesia Tentu Raya gitu ya.
1: Betul.
0: BTW Insta Muda.
1: Betul,
0: udah di jam 11.46 menit.
1: Betul
0: ya. Gak kerasa banget nih kita bertiga temenin. Padahal pengennya sampai subuh gitu ya.
2: Aduh.
0: Kebetulan Suspika nginep di sini gitu.
1: Aduh. Kebetulan Suspika hari ini dia gak bakal pulang.
2: Iya benar-benar.
1: Karena kan dia mau nugas nyampe pagi gitu.
2: Betul. Biasalah emang anak pinter mah kayak gini.
0: Pasti
2: betul.
1: Antara pinter emang atau enggak nantiin tugas.
2: Jadinya nunggu
0: SKS
1: betul.
2: Enggak dong.
0: Oke kalau gitu mohon maaf lahir kata selama kita mengudara yep. Dan juga thank you ya terima kasih buat kamu yang udah dengerin dimanapun. Betul. Yang di streaming di mobil. Betul. Atau bukan juga yang stay tune di rumah.
1: Betul. Buat kalian yang di dalam perjalanan hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Sekarang sudah malam.
0: Betul.
1: Semoga jaga terus jangan sampai ngantuk ngekos sleep di jalan karena yep. Itu berbahaya banget.
2: Betul.
1: Tetap fokus ya. Dan juga buat yang lagi kerja lembur ya.
0: Iya,
1: banyak banget kan di weekend gini yang kerja lembur.
0: Banyak banget.
1: Semangat terus,
0: banyak.
1: Pokoknya semangat terus
0: padahal
1: yang kerja lembur.
0: Tanggalnya tanggal merah gitu.
1: Betul, tanggalnya pada tanggal merah tapi tetap lembur, pokoknya semangat terus.
2: Semangat ya. Dan juga kita minta maaf ya kalau sama mengudara mungkin ada salah kata atau betul. Menyinggung gitu.
0: Betul. Lagi kalau gitu di sini Haidar.
2: Suspika.
1: Dan juga Matt Boy.
0: Wonder pamit. See you next time, man.
1: Bye.

I want to end my

Zamurian and this point train BSFM's couple miss number one hits music station. Good morning Insan Muda, masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu di NBS on the weekendnya ya. Dan kali ini Insan Muda, Cika mau kasih kamu informasi dulu deh ya, sebelum kita lanjut lagi gitu kan Insan Muda, buat puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan hai, Cika mau ngucapin juga nih selamat datang ya buat teman-teman Insan Muda yang udah join ke live TikToknya NBS Radio. Thank you so much.

boleh dong di say hi. Jangan lupa ya pada sarapan insan muda biar kamu makin semangat dalam menjalani aktivitas di weekend ini. Selamat pagi Kak Diki Chan ya. Dan kali ini insan muda seperti biasa Cika bakalan kasih kamu informasi ya seputar dunia selebriti dari mancanegara maupun dari nasionalnya juga ya. Nah ini tuh ada kabar bahagia ya, pagi-pagi udah dikabarin sama kabar bahagia datang dari Barbara Palvin dan juga Dylan Sprouse nih. Yang baru-baru ini mereka tuh mengumumkan gitu kan ya, kehamilan anak pertama mereka. Wow. Dan pasangan ini tuh insan muda mengumumkan tengah menantikan kelahiran anak pertama ya. Dan kabar kehamilan itu pun diumumkan saat menghadiri festival film Cannes di Prancis ya pada Kamis 14 Mei lalu nih insan muda. Dan dalam penampilan di karpet merah, Palvin juga terlihat memamerkan baby bump dengan gaun satin biru muda, sementara Sprouse tampil mengenakan tuxedo warna hitam. Aduh ya, kebayang ya secantik atau seganteng apa anaknya nih. Dan dalam sejumlah foto yang beredar, model Victoria's Secret itu juga nih tampak beberapa kali memegang perutnya saat berpose bersama sang suami ya. Pasangan ini pun pertama kali bertemu sekitar 9 tahun lalu nih di sebuah pesta. Hubungan keduanya mulai dipublikasikan pada tahun 2018 sebelum akhirnya menikah pada Juli ya 2023. Pastinya insan muda, kabar kehamilan ini juga nih turut menjadi sorotan karena sebelumnya ia sempat mengungkapkan perjuangannya menghadapi endometriosis ya, kondisi gangguan kesehatan pada sistem reproduksi perempuan. Waduh, akhirnya gitu kan ya, setelah gelap terbitlah terang ya, setelah sakit dan serangkaian pengobatan yang harus dilalui gitu kan ya, akhirnya bisa mendapatkan keturunan ada di posisi ini. Dan melalui unggahan media sosial pada Agustus lalu, Palvin juga mengaku mengalami berbagai gejala seperti kelelahan, nyeri hebat, siklus menstruasi yang tidak teratur, hingga sulit tidur akibat rasa sakit yang mendalaminya. Pastinya nih ya, congratulations untuk pasangan ini ya, semoga selalu bahagia ya, dan semoga dilancarkan sampai nanti hari persalinan ya insan muda. Turut bahagia pokoknya ya untuk pasangan mereka berdua nih insan muda. Abis ini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus ya di NBS Radio.